都进了多，你都别那面，看看你都为什么那面多，还得吧？你要努力我那面，然后我那天没有那边，啊，非常的繁忙，一天你放了面包后面多，里面包后面多，看看你，啊，没事啊，没放原料了，现在别那么无力，一把放了，一把不动。Eh, gue buat film yang ni, gue buat kanal film tu macam ni, ni yang kau balik dengan video ke? Okey, nari macam ni, sesiapa dua yang nulisnya, ego gue suka, yang tu yang nulis yang nulis aku. Ah, buat mahu tu, dek ini yang tu asal ini ni lah yang tu, ni jangan gue buat asal ini ni, affair de femme, ke ni yang itu. Oye rambe tata shuti ilo sona pipi ya kudu wa tuma sonda kevi leja kuro miya gwenigi eye egwe ya midya honi trese mi nyanto minyami ya vakansa miya mikona nu mikona miya bebyo binyango ni sukula kwa jego miya mikwa nana miya loko tutulu viryo kela kakpere miya nti abijila abe skulu vi alo abe enu satoni ni duwa wacha wato le vevere ni suwa nyi miya ku mari delisi mikwa vye Mila kwa hizi ya kwa kudo chichanto rike nuu le hiduwa rike sukula cheko miduwa Anuko waga kwa tole miyao Maso maso vyo duwa gasia gamia mikisono na nuye Amerike matepu wade bebe ye nyevo Uchan wala kula virifia kula virifia kula virifia kwa Ekpata emi puwe nemi buwele zwa ena nandi Kenwa miyawezo ehaya miyatobe nyi miyayini miyatrova